Hey, Efia. Wa wasan kwa mesa. Hey, Yehu menyu. Misu media sa. Adomfie.com.